5:09 xave kulosela kwezvo tlhelo bya vunanga ku ningena wil nani va loko va ku ku etelela ka leswantshwa xile bon dia.

vanhu va ta va twile vunanga leli la ku munhu wa ntima yena a hluphaka se kube vanhu ni ku ti cinca-cinca a muhlovo va tipendapenda va ta mahava nhloye okay se ni hi twisisile mhaka ya kona hi wena xikhetho u nga ta ni mhaka leyi ya ku munhu wa ntima wa hlupha se va tipendapenda va ka mamani va lava ku ti mahava ku tshuka va ta kota ahe

0: Kesa mamani au kongoma yini muna galetu?
1: Ani kesa mamana wanga weyanga nitrala. Kwa kukunitrala kaya ni kumoni na finanziga kwa ni anya bembra mini. No importa kwa kumina latu pega fili yini mashipule menju ki fuina isida shubeng. Nda uni kesa ni fanga nitisa kama msavadi.
0: Isona, itwala na ujimbelela la uku

0: Manyela yena ke u kongoma ini yona.
1: Ya manyela ikurekela mara ka wanuna. Kwalikeri wanuna, porque loko munhu ile munhu tenga hanya hi nyuku wa yehe. Wa swona ne. Entao a manyela lwe wanuna kumeka narila xirilo para kwalikeri wa mikino trabalha. Então, a jula ku yanja lesiana, jula ku yakamonti, ala ku teka nsati, ala ku dabela, ku shainara.